Nabo pano yamak ulih ibu, wa yamak dikohe. Ulih no amal maudah yamak jai mabladi. Mas taham tu piti tu baka kuoi tu kan. Doa yalah yamak sawalam mahi. Hudu kalaka akai bolemu, mas da akai bolemu. Kami yamak jai no malang yudah. Yan mau sabili besa, hekula besa. Yamak ble no malang yudah. Hudu kalaka kebladi. Tanah Jai Mas Mabladio, untuk kalahkan Jai Dedilayu.